Kalap tesen oleh ke sutar meke kemudian kayak ya kayak tekokin tu uru akhirnya ketara anak ulah tumita si lata mata sebul bulai secumai sadis lata lengte ada doba tu lo tu kecut cegus sontak cegus atau kabariwa sahun tak kabariwa lalalaku lakal ngantemu irila ikai sengante irila wajacana ta iya.